Asnuki, yang imsenungi lirbu tuluka changa, aki tutu tupu kena tenbang adar, manani, jura kwa dong baden kalami, vivid paradisundung,

0: ra sinong chindi asinogi adong zaga ga kecha maba magamza kibung chinjang ku tanga tejaklani mauze chunodam tanga meneba mazang detse chungze aben sushi magaze idim tia balala janga kibung nong tejashi tali tali zina agamze iba jagi chi aser tanala tashimidi lula agamze yamaji Zingrem tashinam kibungji mani daktira. Idem shisa bolo tia balala janga. Kibungji tulungi atsir lu daktize. Saga shir kibung krista dak tangluwa uchisha lidir. Iba kibunga sushi. Zingremi lemang tajungji labuktize. Kibung tia tajungba kamdakja. Maka mai shisa bolo ajak sabadaktir. Tebula kibunga kamdaktize. Tiaji tibi manong yuze saka iba lemte tibaji kibuba nungi ta tsangamonongji asinuki shia angwer.
1: Aya kangadang shidaka kibungji tsangram tashi na mani daktira maka mai chisa bulukurut palala janga kibung nong tijashi talizi na akamze da asibaji shidaklir tan asin makada kibungtum ayi kanu itim kuritum mukuk tutpa janga. Tapa yuzi, chirnur tachung chindi, susimur, palalu laba kibung aiga, lir jado.
0: Aido.
2: Tang chimbia aruba nong, lisinda jung aiga angazugoko, asir datimsa nika asungtang nabaji, kibung amuk merimba tashitim da asidakji, timtim tkangshi, hibaika sidi da nibu pilimarja.
0: Hauja, hibaika lir da nia pilimar. Anoche asinoki adong bayare yangye lemsadapte Martin Luther yashe Krista kangi dongdong medabai dang chung chunga manga datashe sengram changja medet magok ta Luther yashe baje kangatang shidakniye kichi yase tagam dong tim dim tekangshi balala jangada asinoki zangamji shiba aji tejangja angajima pa shidak noksaji Achidere. Kudang kibono, shirang, manem, tim tim tu shi tia, tashidak tu loadung ba, lendunga jiru ba, nisungi zungtuk ba, tiazu ululu, aser tasu diagi, adung ba, idem tegang shi dia balala janga, kibungchi ane kushia amuk murena alie, saga idem dia balala jurudang, Christian kibung gama, Zengram nungi shisazi mishia, idem jagi bi dagam kibung azuk dakja, arimziga abunzi kangadang tungdibak. Kijiyo, idem tiaji tetibu malizi, saka idemi kagan kaganda siidma wadukzi, asir anugudasunga adukzi da nukla tulunung ranglukzila. Anungji poli, asir kijiasir, Kachi tia nungsa ni lidir iba nungji temulungjia alizi angazukogo ta shadir. Anungjia sinuge angadada madada yudi isu kristai temadiba mandin tungdabaji kanki kurib. Rishi gangchi tadala mizugmoshi maksi ayi kurang asimba ajangadam ajangzuktet. Zengrimi tedindangba palala nungi tagokba melanzir. Tedendang ba tulua janga tamangji aganga yangludede ajuda kristan kibunga sinzibranga miudetsibaje idem amokwarimba tashidem ajanga udepa ajanga dang akuksaya anuji asinugi idem shisabulo kuret timtim balala ajurodang asinuk tamangji tali tsangamdak yuer ibaya ajanga Asinuk tali tashi taipa agamzibaje, asinuk aajaki pilmali zilaje.
2: Metemer kanga sabulara, tanya asinuk iba sinsaksim akaba ajanga, lisinda jong aika angazuguko. Anukushia asinuk kibung temnong, temenin tashi balala ajanga, kibung nong amuk merimba tashi tem, tim temdekangshi, temesiba jungzi, tamakuk balala, makamait kurt balala. Saga itim tia balala ajanga utetibaji, tanga gejamas saga krista dak tashi ida akanga yangra alinungdang, akukze ta tanga deba akutiba asushi gangabular, zangrami melungra anu mabang tajung kwanung, ajurdebze sersetema atadino.